0: sekarang tuh berseumur anaknya dan dia sebabnya nih halani dinamanya mana
1: ego
0: itu kan dia sebabnya kita di sana hanya baku aja di sana tak tahu dan dari itu di berseumur aku bisa kan di melakon
1: ndak usah merecaan ya. Hari waga kiza kuri soko yukuri reka rero mba na inda kushimira chane wewe komeza kudukuri kila na alo
2: alo
1: ninde tabuga na
2: mbuka mara Seusi mwishare
1: inde
2: Seusi
1: ego Seusi kaze mkika nilo nda wake jenda wako jetu Umunyonyi wacu rose rewusi ngaha mu bitare nawe nyene tukadashoboye guhuza reka tumushimire cyane kandi tunamukeze kuba yashoboye kuronka umurongo. Alo ninde tuvugana?
3: Habimana Nasoni Ngoma mu rubaga rwaga.
1: Nasoni kaze
3: ego nagoma kulimesha mwene wacu zinaya Elia Kimu ari mu gicaca kubera ko agwaye
1: ego
3: nagomba kandi kulimesha mutamu wanze niki kaheri uri kumwe kuko nawe nyene afite indwara amaranye igihe kirekire yamurembeje amakandi nagomba kulimesha abantu bose bagwaye bari mu bitaro ndetse n'ababuze ababo kugira ngo Imana ibabe hafi. Murakoze
1: cyane
3: ego.